0: Siorong ibu ani mencorong ayo ketuk dia. Kayak gitu kan beri si honey chin this. Oke ini anak sikut tahan pak be. Rakpak budaya kita bayaran be apa?
1: Now let you down.

Yang sedih karena kamu soal kesempatan. Ini diri dan malah akan Tuhan. Kehilangan dan berat, mengerti makna, mengerti kau sini. Memperasa di kau di pabrik sakit. Nandri lama. Kehilangan dan berat, mengerti makna, mengerti kau sini. Memperasa di kau di pabrik. Nandri lama.